0: narabani wame yalla wangi di wal fa ite musa menyele
1: wawa
0: no gumu sikki wat
1: magara
0: dekale ak yalla ngini bagabani rey ay jalore ni du khudwatu salihat
1: mam jaga
0: lu jim jaga
1: mam.

Di penjara kita dulu ayah yang dijaga. Di penjara kita dulu ayah yang dijaga. Di penjara kita dulu ayah yang dijaga. Di penjara kita dulu

0: kuti ban serin bidune ya rasulallahi salam
1: yamuna indura katune
0: ah wallahi wa
1: kuti ban serin bidune
2: ya rasulallahi salam
0: jammu day nurok takleram
1: wa wallahi dabila
0: kuti ban serin bidune ya rasulallahi salam
2: jammu day nurok takune
0: ah wallahi wa
2: Wow,
0: kai degi ngen olof ni ku andak
1: say morom ni jari bay
0: so gore da ngay jari bay so gore wol me mali bay
2: degi ngen olof ni ku andak
0: say morom ni jari bay
2: so gore da ngay jari
0: bay wow kai degi ngen olof ni ku andak
1: say morom ni jari bay
0: so gore da ngay jari bay so gore wol me mali bay
2: degi ngen olof ni ku andak
0: say morom
2: ni jari bay
0: aw kay degi ngeen olof ni ko andak
1: say morom ni jari bay
0: bogore da ngay jari bay bogore wul me mali bay
2: degi ngeen olof ni ko andak
0: say morom
2: bogore
0: degi ngeen olof
1: say morom ni jari bay
0: sobore bogore wul me mali bay
2: degi ngeen olof ni ko andak
0: say morom
2: bogore
0: degi ngeen olof ni ko
2: andak
0: degi ngeen olof ni ko andak
1: say morom ni jari bay
0: sobore da ngay jari bay bogore wul me mali bay
2: degi ngeen olof ni ko andak
0: say morom
2: bogore wul me mali bay
0: mam samba njay tegati na jol lol ligen
1: na len fasi
0: kuti ba dem gal gangi

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah